Mujuga wanja Fernando Lapis and Viga. Mujuga wakan shuaira. Moni. Marubija wa Gazano. Alavnesi. Taurino. Mwana wanu. Arandere moni.

Huyu ndi John Praise. Udanda ula kwa basi. Ayuzaka naka. Alijadi kurunga mukaka. Timu shijariwa tasangana.

0: uyazi.
1: Muntu kwa kunensa, ngabe muntu anakwanisa muntu pinafuna iye. Ngabe kwanisa pinafuna muntu nzacha, ngabe kwanisika. Tengure kuti muntu kwa kunensa iye ne kenene pinafuna iye, ngabe kupe kwanirisa e kenene. Tengure kuti muntu kwa kunensa. Na epi yota zinchi tikukulira ntsoka nae, mbuya Dio pabodzi na Araflex kubulukira ku Samoa.

Ana mwawana zao, Februari 29 ndio nzidzi. Ile kudondo na mbuya leao si amanyalo. Nga si amulomo na kutowera. Kulongera kuti mungati muna nsamba kulonga matreda kawiri kawiri. Nsamba kufuna kuipisa mbili ya nzano kawiri kawiri. Muna fudza mudzi. Matreda ngabe manga mudzi. Mwuri matweda nangu pinangu mpia kuona, pinangu mpia kuva, pinangu mpia kunyerezera, pinangu mpia kutatawa.